0: You're now listening to PMN UA.
1: Hello.
2: Do what the market come in there, man, in the lay?
1: I have a study, man. I think it's hard to get morning. Who the hell is you? We don't have a more history of you. Come in, I am a dog to Mamma Tone, if a man not going to get him doing a war do I? Think who I needed you, Mahani Jay, come with a man of war. Come in, and I have going to say, I'm a hack with him. It's a lot of a hack with the Mamma Tua. Itu tara mau ilung iko faru hea mai fuki telefon. Kau meni fingi nai ha mau tau buta mama tua kiri di umai ni am tau neng ngahu tua kiri dia. Kau maha ni ni kah me muka muka mitak. Kau meni nai ha mau tau bu neo leo tu maang mak jam. Jamu mau inga. Mau mau asin ne prin sese ha mau tau bu hem ne pakah kohok. Tau lah ye uka tau. To mua ka ha e le dio ai to nga faka mua horo mita ka to lu faka mua ka ko ya e ai pa mena nei ha ko mo nei ni he o le otu ka mua ama di di umai la ke nga ho faka mita ke le dio to tu te maha ni ni a mo to lu mo mua mo inga to nga faka mua ne horo mita ko mena nei ha ko ke he a do wa he a ho te po ka mo le Ya kata mah ya huano, bahui ngai ya huano hana, aku big baby cie hana he ya hulu tu buka mole, Valentina pesen ni mole mamia ya huano hau ya hulu tu buka mole he mau akan muai ya mau lai ya monai, monui ni ya huano hau ma faita ma nengah hua ma ya kau ya nai I Wellington. Kau yang nanya ngah hua loh you will get on you kau tak bisa bila loh social welfare you will get on. Mau ni ni apa nak hua amat tonta. Hei aku lu tu tak buka mole pesi ni hei mua hei hei dijo. Kau hei ada dia wae mone mone mua ayam. Mau me asin efuk. Mau ni ni apa nak hua amat tina kau kira tu tak tahu longa molonga molonga mau. Biar fuk ini me hawa main doton. Enak pun, nak pun tak tahu, mahu buat apa, mengaku mesti ada kehau, mahu entah. Tukar uang lah. Si hakim itu hamil orang yang kalah nak ke siri bulat yang benda hau. Kau kira ngaji nai mami hemkali. Karena nak si hakim itu kau masan nak ke siri bulat yang benda uhi hau. Bayi hau atau ulah pun itu korong. Biar ni hau atau ulah itu ngane. Mereka umur kau puna, ayat aku tak kuat tuh ingat mami ayah itu kau dah tolong. Kau mana ni lihat kalau balap tu, aku ayah mahu aku hitam kamole. Kita pun menuju nanti ayah wanau. Biar ni ayah ke mengalir, aku tahu ayah. Kau ayah pun menuju nak fikir dia ke apa mu princess ayah, princess ayah aku ni ngahu. Umai lagi ngahu ke hidup muni, uka ke dia ayah fufu ugi. Kemau ame, uke fakat utara mungkin ngafu. Kau mana ni yang matu lu tunggu matu ayam kau ni ngalu tunggu matu mam. Adi tahu he adu tunggu fakat mua. Kau ayam kau ni tunggu nau. Kau tak lah tu nak aku. Eau nai eau ni tahu he tunggu matu. Kau tak lah tu. He tahu he lau turu bukan mana kalau turu tunggu fakat mua. Kau mana ni aku ni oleh kau mua. Kami tolong beli rumah lagi yang ngahu lejo. Aisyah lawak kami fufu. Monuin ayah, monuin ayah juga mua. Kita ni yang mahu fanonong, kofanonong dia. Kau heh tu ni aku heh fanong heh katam. Kau tokan itu aku fanong itu katam kulen heh aku dah makulit. Kita heh tu ni mua ya. Ya sebetulnya makan hoke uafu mata tak kulit. Hoke mua tak kulit juga. Kau mana naya kehian dia, fakar balap ayam monai, kehia hewanau yang katam bayi nai mui itu bukan mole, monui ni hewanau sama Valentina, siapa yang mahu kalah negi, kehia oke kau fia tak faham kehia ni nai payik pada kau beri itu ni, biar ni aku tahu kehia kemangau nai monui nai muntul nai fakar konong, tu faham biar nai tahu tulu kehia ke, kafir nai tua oke sumpah tahu tulu kehia hujurato. Aku hakai nak umai mama fakal fakal tahan aku ya, aku dorot. O ti ha ki tuku mau o he makari. Si o ti whahi au ke kuri tuku mau e mune he ango fua ke hoke hampara iwi. Ko mne e nā kama mea ne noho ne ke hake ni hea tonoto. Si hau ne e kau si tau fia fia kuri hora ua. Ko mene ne hea ko kaka hea na e o ke hea kua hoa no he tam hake. Ke hea hoa hino he tau ka mori ne e moua ko mene ne hea kua ne. Na tanga te uka mua. E ai mou he keke te whā e ni ngā huheri ni o. Ai aonga, ai mena ne hako ne amautua ki o mamatua ne o leo. I liu mai la mua mo inga. E ngā huheri ni o to tūmu ne horu mi taki ma. E umai he punghara.
3: Nena.
1: I ngita ka koe ma ama pia fuki ni ka inga. Pia ni ke piti keo e ni ngā hua fuki. Munu ini aho, munu ini a fiafi, munu ini te ungu. Kai o ke mamu he po ala ngamai ke pongi pongi fo. A fo ka ala mai ke ia pongi. Mounu ini te usino.
3: Fawela hi manena.
1: Pita manena pa kofi a ako a kofi a.
3: Fatalitari kai kwa whakatoka te meme lalonga moana luke luke. Very beautiful.
1: Oh, ia tunga ini ka hai mandai ini ke ike rau ai.
3: Tunga kai ka hane very beautiful ka manena.
1: Eka
3: ga ona
1: koe
3: te fawani weva mahe ke hege ma mea. Ah ya. Tu ora ke kori munei ga ta te lo moana lo ke lo ke. Ko vela hi.
2: To ka ela.
1: Bonui ne a ho ka ia fia si ga mua.
2: Ah ya. Ni ke ka.
3: Ah ya.
2: Ko vela hi manena
1: le.
2: Ah ya. Ka ka tu ko tu foki ga ha. Happy birthday to me. It's my birthday today.
3: Are you for real?
2: I am for real.
3: Aye. Aroa, fufu e a birthday e potu e manana.
2: So happy birthday to me, happy birthday to us, everybody that was born in August.
3: Yeah, okay.
2: And here's a beautiful song for you, my beautiful Nana Lei. Very beautiful.
3: Sigo fe keke birthday, mamim?
2: Toka ngayin, ah.

Awe ko tū mau koe ke whakaselinga mai ke hata tōru atau whakaholoanga pia me niwe ke mga haunea matamata kai nanga. Awe tūru tūlau ke he hau whakaselinga mai kua sei hoko tō e mga hako mawehe atau tōu ka haka e hoko mai a luana penien ke tātou e tōru tō whakaholoanga. Kai whakaue lahi ke a koe ne whai tū mau ke whakanongonong ke hata uare a taongo. Pia whukini ke koe ke hane whai o ki oki mua mohi. Ke he mga haunei ka whakanongonongo haere te ua koe ne hungoro. Pia meni wea nei, whai whakanongonongo tū mau mai a koe ki ai.